0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: soal konten. Saya kaksi sangat
2: juga. Sounds like you're the greatest. Sounds like you're the greatest.